This is Yeranluar Nagari All India Radio Akashwani. Dari studio the Ibukota, India, New Delhi. Panyar anda tanda kumari bersama Sabsek Sibas Indonesia mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara pendengar kepada

Pumbular Lukukwan Jam Malam Dan Pumbatasan Pergerakan Varga Yamangamarkan Situsidi P.O. Jeka Dingan Nada Kiras Manatakan Baba Pambunuhan Tertera Tila Tarjadi Dan Manundu Pihak Barbernang Pakistan Mandatang Para Pulaku Panumbuhan Kavilaya Tarsibut Ia Juga Maneru Sukan Kapada Masyarakat International Untuk memberikan perhatian terhadap situasi di POJK, sementara itu gelombang protes di wilayah tersebut diperkirakan akan menarik perhatian dunia internasional. Menyusul serum Awami Action Committee kepada warga Kashmir di seluruh dunia untuk melenggar demonstrasi hari ini guna mencakup aksi teror yang diponsori negara oleh pihak berwenang Pakistan. Di Pakistan, 15 orang termasuk perempuan dan anak-anak dari satu keluarga tewas setelah kenderaan roda tiga terjatuh ke dalam kanal akibat melaju dengan kecepatan tinggi di provinsi Punjab. Kenderaan tersebut menenggelamkan 26 tamu undangan pernikahan saat jatuh ke kanal di Kota Adu, distrik Muzaffargarh. Punjab pada hari kemarin, operasi penyelamatan segera dilakukan setelah tiga orang berhasil berenang keluar dari kanal dan melaporkan kepada pihak berwenang. Polisi menyatakan bahwa 12 jenazah telah dievakuasi dari kanal pada hari kemarin dan penemuan tiga jenazah tambahan menjadikan total korban tewas mencapai 15 orang. Kabinet Thailand telah menyetujui ulusan Kementerian Pendidikan untuk menjadikan keselamatan sekolah sebagai agenda nasional. Menyusul insiden penembakan massal di sebuah sekolah Manggena di luar Bangkok bagian lalu yang menewaskan 9 orang. Wakil juru bicara pemerintah Pattirasam Thonglukron menyatakan langkah ini bertujuan memperkuat upaya pengecahan dan respons di institusi pendidikan secara sistematis demi melindungi anak-anak, guru dan tetangga ke pendidikan di seluruh negeri berdasarkan pengumuman kementerian yang berlaku segera pada Darmasan menetapkan bahwa seluruh sekolah kini ditetapkan sebagai zona keselamatan sekolah dan diwajibkan membentuk pusat perlindungan hak kebebasan dan keselamatan di lingkungan sekolah masing-masing. Wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo menyebar lebih cepat daripada kemampuan otoritas kesehatan untuk mengendalikannya dan diperkirakan akan menjadi wabah paling mematikan yang pernah tercatat menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan bahwa dengan laju penularan saat ini, wabah tersebut berpotensi melalui wabah Ebola di Afrika Barat tahun 2014 hingga 2016, sebuah krisis yang menewaskan lebih dari 11.000 orang dan memicu percepatan pengembangan vaksin. Wabah ini di wilayah timur Dr. Kongo ini telah menewaskan lebih dari 2.000 orang dari total lebih dari 4.300 kasus yang tercatat menjadikannya wabah Ebola dengan laju penyebaran tercepat dalam sejarah. Di Libya, serangan pesawat nirayak mencimu kebakaran di sebuah Gardu Induk listrik di wilayah barat yang menyebabkan fasilitas tersebut tidak dapat beroperasi. Insiden ini merupakan bagian dari gelombang serangan terhadap infrastruktur energi dan minyak yang mencangkan akan menjermusukan negara tersebut ke dalam kekuatan yang lebih parah. Perusahaan listrik umum milik negara menyatakan bahwa sebuah gardu Induk listrik di Kota Javinia yang mengumumkan penggawat listrik dengan rumah serta tempat usaha telah

Che hinga structure tada kalula, yang san dan dapat dipulikan kembali di TTFE. Tim Anggar India mein rahi tiga medalist ambas, satu peragdan, satu perunggu dalam berbagai nomor perunggan kategori senior pada hari ketiga kejuaraan Commonwealth di Lagos, Nigeria kemarin. Performa gembang tim India di ketiga tersebut menjadikan total perolehan menjadi gembangku negara itu mencapai angka luar biasa yakni 29 medal yang terdiri dari 8 emas, 7 perak dan 14 perunggu pada nomor foil putri senior Kanangi Lakshmi mengatakan medal emas sementara rekan setimnya Jose Asa meraih perak sehingga India menguasai dua posisi tersebut di nomor EP putra senior Rajendra Sehjin mempersembahkan medal emas kedua bagi India pada hari itu. Demikian tadi berita berita berikutnya lagu musik instrumentalia.

Tetulah lagu instrumental yang tadi, saudara saudara pending card kami sajikan komentar yang berjudul India bertransisi dari pengikut teknologi menjadi pemimpin global dalam teknologi baru yang sedang berkembang. Ikutilah komentar ini. India akan menjadi pemain kunci dalam revolusi industri berikutnya yang akan didorong oleh bioteknologi dan kecerdasan buatan AI. Berbeda dengan revolusi industri sebelumnya yang didorong oleh teknologi informasi TI, India sempat terlambat untuk terlibat dalam revolusi sebelumnya. Ujar Dr. Jitendra Singh, Menteri Negara untuk Sains dan Teknologi serta Ilmu Kebumian baru-baru ini saat berbicara dalam sebuah pertemuan media. Dia menyatakan bahwa India kini termasuk segelintir negara di dunia yang memiliki kebijakan khusus bioteknologi. India juga memiliki misi kekuatan nasional misi AI India serta telah mencapai kemajuan pesat di bidang antariksa dan sektor-sektor teknologi mutakhir lainnya. Ia menyebutkan bahwa ekonomi antariksa India yang sebelumnya hampir tidak berarti telah tumbuh menjadi sekitar 9 Amerika Serikat miliar dolar dan diproyeksikan mencapai 40 hingga 45 Amerika Serikat dolar dalam 8 hingga 9 tahun ke depan. Dr. Jitendra Singh berpartisipasi dalam sesi interaksi media di acara tersebut yang dihadiri oleh para pengembang teknologi, pemimpin industri, dan pembangku kepentingan lainnya. Diskusi tersebut berfokus pada kemunculan India sebagai pusat manufaktur dan teknologi global, pesatnya perubahan teknologi inovasi, partisipasi sektor swasta, serta peluang yang muncul di sektor-sektor teknologi mutakhir. Sang Menteri juga memberikan selamat kepada para pemenangan penghargaan Digital Appliance Awards. Menteri tersebut menyatakan bahwa penjelakan teknologi India telah mengalami transformasi signifikan, di mana negara ini kini operasi dengan standar global di berbagai bidang, menjuruk pada kemajuan India di bidang antariksa yang mencontohkan penemuan bukti adanya molek air di bulan oleh misi Chandrayaan sebagai bukti konstruksi negara tersebut terhadap pengetahuan ilmiah global. Ia menyatakan bahwa India tidak pernah kekurangan talenta manusia maupun kemampuan ilmiah yang dibutuhkan hanyalah lingkungan kebijakan mendukung untuk mengubah kemampuan tersebut menjadi hasil nyata. Dr. Jitendra Singh menyatakan bahwa ekonomi global sedang menyelesaikan pergerakan bertahap menuju bintang-bintang baru yang sedang berkembangkan seperti bioteknologi, ekonomi sirkular, daur ulang, dan sektor berbasis teknologi lainnya. Di samping manufaktur tradisional, ia menyatakan bahwa fase transformasi industri berikutnya kemungkinan besar akan didorong oleh kecerdasan buatan dan bioteknologi. Menurutnya, India telah menjadi bagian dari transisi ini dan termasuk dalam segelintir negara yang memiliki kebijakan khusus bioteknologi. Inisiatif pemerintah yang bernama Bio E3, singkatan dari Biotechnology for Economy, Employment and Environment, bioteknologi untuk ekonomi, lapangan kerja dan lingkungan, bertujuan untuk memperkuat ekosistem bioteknologi. Menurutnya, bioteknologi akan semakin memengaruhi ilmu kedokteran, penelitian dan produksi pangan serta menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Menurut pada pembukaan sektor antariksa bagi berpartisipasi swasta pada tahun 2020, Dr. Jitendra Singh menyatakan bahwa keputusan tersebut telah membuktikan potensi kerangka kebijakan yang mendukung dalam membuka kapasitas di dalam negeri. Ia menyebutkan bahwa ekonomi antariksa India yang sebelumnya hampir tidak berarti
13 तुम्बु मंजरी सेक्टर सम्मेलन मिले डॉलर अमेरिका सरकार दर बंकम बंग पेसत निंगर पोरेक्सी मंच पाई एम्पत पुलु हिंगा एम्पत पुलु लीमा मिले डॉलर अमेरिका सरकार दलान दे पाल हिंगा सम्मेलन ता हुन कदे पान संग मंत्री मंचन तो कान चुम्बुहान इंतसान स्टार्टअप अंतरिक्ष इंडिया सबगाई भुक्ति ट्रांसफॉर्मेशन इनी तरमासुक प्रोत्साहन यंग तेला मंग मंगा रॉकेट दान मंच पर स्टेटस यूनिकॉर्न दलाम वक्तु सिंह कात यह मान्यताकान बाबा इंडिया मामूली की तालेंता दान का पर कैपेबिलिटास नामुल लिंकुंगान पर डकुंग यांग दे पर लुकान उन्तुक मम्फात कान पोटेंसी तर से बोध कीनी तेंगा दे बांगान डॉक्टर जितेंद्र सिंह मान्यताकान बाबा मरिंता सबमाकिन मौलिवात कान ट्रैक्टर स्वस्थ दलाम बिंदांग बिंदांग यांग संभलूम न्या सब कई बसार बरादा दी लुआर चापकुपान उत्साह स्वस्था मरजूरो पाड़ा पंबुहान सेक्टर न्यूक्लियर बागी पलाको स्वस्था यह मंगतकान बाबा लांका इनी मंचिप्तकान पलवांग बाड़ी से कालुगुस उन्नुतुत इंडस्ट्री उन्तुक मंपर सी आप कांदीरी मंग हड़ापे बिंडांग बिंडांग यंग से डांग भर के मांगा सरता मम मांगोनान के प्रसिता सियांग दीपर लुकान डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंगतकान बाबा इंडिया मामली की वक्तु तरबता उन्तुक मंपर सी आपकान देरी मंग हड़ापे बलुआंग यंग तरकई देंगान विसी ताहून दुआरी वो एम्पात पुलु तुजू चिकन नगारा इनी इंगिंग मंपर कुवत पोसीशी निया की कांचा ग्लोबल सतियाप सेक्टर हारुस बर कम वांगान दान सेक्टर स्वस्थ हारुस सियाप उन्तुक बर पार्टिसिपासी दलाम बिंडांग बिंडांग बारू यह मने बुद्ध कान बाबा सत्पमरिंता सेडांग मंचप्ता कान कोंडीसी यांग मंडुक

Transisi ini, Sang Menteri mengatakan bahwa teknologi juga sedang mengubah akses terhadap pendidikan dan peluang khususnya bagi kaum muda yang berada di luar pusat-pusat metropolitan utama sembari mengembang interaksinya dengan seorang siswa dari keluar kurang mampu yang berhasil lulus ujian IIT dan JEE dengan memanfaatkan sumber belajar digital. Ia menegaskan bahwa teknologi telah mendemokratisasi akses terhadap peluang pendidikan yang sebelumnya sulit diperoleh. Ia juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekosistem startup di India menunjukkan bahwa inovasi tidak lagi terbatas dan kota-kota besar meningkat banyak wirausahaan muda yang muncul dari kota-kota kecil menurutnya kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi secara efektif sedang menciptakan peluang baru bagi generasi muda India. Seraya menyerukan kemitraan yang luas antara sektor publik dan swasta, Sang Menteri mengatakan bahwa sikap skeptis yang sebelumnya ada di antara kedua belah pihak perlu digantikan dengan semangat saling belajar dan kolaborasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah dan industri harus saling belajar mengadopsi praktik-praktik yang efektif serta bekerja sama dengan sinergi yang lebih kuat. Ia menambahkan bahwa pendekatan yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah yang seluruh elemen bangsa akan menjadi kunci bagi India untuk mewujudkan ambisi besarnya di bidang pembangunan teknologi dan ekonomi. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar kisah masih bersama dengan CNN Radio Akashvani India. Dalam acara selanjutnya, kini ikutilah lagu rakyat Bundeli.

0: minerals, all kinds of minerals and mining is done through auctions, be it coal or any other minerals. However, once this control is now taken by the central government through this amendment bill, there will still be a challenge of checking the illegal mining, because the wherewithal to implement the law, to enforce the law, still lies with the states.
1: State government, correct.
0: So the state governments will have to, check this, because the center does not have that enforcement wherewithal.
1: Right.
0: So this challenge continues to be there, because large-scale illegal mining continues in some states, in some areas, and obviously it happens with the consent and with the connivance of the state authorities. So this will remain a challenge. However, this bill will ensure uniformity and more investment in the sector, and making it more profitable, and the use of minerals for the overall country's development and achieving the goals of Viksit Bharat.
1: Yes, a clarion call by the Prime Minister of kind of pulling up all the sectors towards furtherance of that goal of Viksit Bharat by 2047. Now, how does this bill kind of, further that cause more?
0: This bill, as I said,
1: Yes.
0: this will ensure more investment in the mining sector and make the industry more profitable. There is already transparency has been brought in through e-auctions, and no preferences for any particular. And since there'll be more investment coming in this sector, there'll be more availability of critical minerals within the country and less dependence on any other country. So self-reliance, the goal of self-reliance and the goal of Viksit Bharat will be achieved through this amendment
1: And
0: bill.
1: thereby also kind of preserving the precious forex,
0: That's
1: the
0: right.
1: foreign exchange. Thank you so very much, Mr. Chopra, for having joined us and shared your views on the topic. Thank you so
0: Thank you.
1: much.
0: Thank
2: Para pemirsa yang terhormat, setelah Saraswat Lake tadi, kami menghibur Anda dengan sebuah program Har Ghar Tiranga. Sang Tricolor. Ini bukan sekadar bendera dengan tiga warna. Ini adalah simbol kebanggaan, martabat dan patriotisme jutaan rakyat India. Setiap kali sang tricolor berkibar tinggi di angkasa, setiap orang India mengangkat kepala dengan bangga. Dan ketika sang tricolor yang sama berkibar di atap setiap rumah, seluruh bangsa tampak bersatu padu. Saat negara bersiap merayakan hari kemerdekaan, semangat patriotisme kembali menemui suasana. Untuk membawa semangat ini kepada setiap warga negara, pemerintah India telah meluncurkan berbagai program dan inisiatif sejak tanggal 9 Agustus. Di antaranya, Har Ghar Tiranga adalah salah satu inisiatif yang paling signifikan. Inisiatif ini telah membawa sang tricolor melampaui sekadar simbol nasional dan menjadikannya bagian dari ikatan emosional yang dimiliki setiap orang India terhadap bangsanya. Kampanye Har Ghar Tiranga diluncurkan di bawah inisiatif Azadi ke Amrit Mahotsav. Tujuannya sederhana, mendorong masyarakat untuk membawa pulang sang tricolor dan mengibarkannya pada hari kemerdekaan sebagai tanda penghormatan dan komitmen terhadap bangsa. Ada gagasan yang sangat menentu sisi emosional di balik kampanye ini. Selama ini, Bandara Nasional lebih banyak dikaitkan dengan lembaga pemerintah dan upacara resmi. Har Ghar Tiranga berupaya mengubah hubungan formal tersebut menjadi hubungan yang bersifat pribadi dan emosional. Ketika sang tricolor hadir di rumah-rumah di seluruh penjuru negeri, hal itu membawa serta rasa ketidakan yang lebih kuat antara setiap keluarga dan kebanggaan bangsa. Kampanye ini tidak hanya memperkuat semangat patriotisme, tetapi juga membantu masyarakat menemui lebih dalam mengenai sejarah, makna penting, dan martabat Bandara Nasional India. Tahun ini, Har Ghar Tiranga 2026 terasa istimewa. Kampanye ini didedikasikan untuk peringkat 150 tahun Vande Mataram, semangat cinta, pengorbanan, dan pengabdian kepada tanah air tercerminkan dalam lagu nasional kita Vande Mataram. Telah dipadukan dengan indah dalam kampanye Har Ghar Tiranga tahun ini. Edisi kelima kampanye ini akan menghadirkan berbagai program yang मराई दी सलुरु पुंजुआन नगरी प्रोग्राम प्रोग्राम तरसे